0: sudah surplus 12%, ya diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya, menjadi seimbang antara pasokan, ya, antara supplier dan permintaan.
1: Sementara Bupati Sleman Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Ini kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini nggak raih suatu gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
1: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini. Ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan Gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia.
9: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
8: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam, terutama kita dapat BBM.
9: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
10: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
9: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
11: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
12: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
13: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
12: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
12: ya doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
9: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
7: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Hu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republik

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya, yaitu dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jpo Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan bahkan trafika sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beraktivitas untuk kita semua di saat hari Selasa. Kita melangkah dengan tugas-tugas baru yang sudah kita jalani hingga di saat ini pukul 9.45 menit ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami saat ini, saya Desi yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat pagi. Semoga hari Anda menyenangkan dan juga semoga cuaca hari ini menunjang semua tugas-tugas yang akan kita jalani bersama. Dan baik pendengar, updatean informasi dari seputar wilayah Kaimana, yang mana pemerintah Kabupaten Kaimana menetapkan status tanggap darurat menyusul kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Kaimana.

Iya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kayman Papua Barat menetapkan status tanggap darurat menyusul kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah wilayah. Luas area terdampak sampai dengan saat ini sementara diperkirakan mencapai 170 hektare. Keputusan tersebut dibahas dalam rapat penanganan karhutla yang dipimpin langsung oleh Bupati Kaimana Dr. Randes Hasan Ahmad di ruang rapat kantor Bupati Kaimana kemarin. Pemerintah daerah kini memfokuskan penanganan tidak hanya pada pemadaman api tetapi juga pemulihan dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Bupati Hasan Ahmad mengatakan status tanggap darurat diperlukan agar langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, terutama terhadap wilayah yang masih mengalami kebakaran. Menurutnya kebakaran telah berdampak terhadap kebun-kebun masyarakat yang menjadi salah satu sumber penghidupan warga. Karena itu pemerintah daerah menyiapkan bantuan berupa bahan makanan sekaligus juga peralatan produksi untuk membantu masyarakat terdampak kembali menjalankan aktivitas ekonomi. Bantuan tersebut juga disampaikan bahwa termasuk peralatan pengolahan sagu yang akan disalurkan ke sejumlah kampung terdampak. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tetap memiliki sumber pangan dan sarana produksi setelah lahan mereka terdampak kebakaran. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kaimana, kebakaran sejauh ini tercatat terjadi di wilayah Kensi dan Ergara, dengan Kensi menjadi lokasi yang memiliki luasan terdampak paling besar. Total luasan lahan yang terbakar sementara mencapai sekitar 170 hektar dan masih dapat bertambah karena pendataan di lapangan masih terus dilakukan sampai dengan saat ini. Pemerintah daerah juga telah mengerahkan peralatan untuk membantu proses pemadaman di lokasi yang masih dapat dijangkau. Namun, medan dan keterbatasan mobilitas menjadi salah satu kendala utama dalam menjangkau titik api yang berada jauh dari akses kendaraan. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali nanti di laman resmi kami rri.co.id. Update informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda di program Kaimana Pagi jelang siang di pukul 12 nanti ya. Untuk Anda juga yang masih dengan setia memantau siaran kami, selamat pagi dan salam hangat dari kami di tempat tugas.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Itak esu, itrarum esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi

PBI untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

0: Esensi Bumbu RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Bumi Manusia, sebuah buku karya Pramoedya Anantato R. Bumi Manusia merupakan bagian dari tetralogi baru yang pertama dan mengambil latar serta cikal bakal bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Dalam periode ini mengisahkan Minke Sang Kreator yang berdarah priai, di mana ia ingin bebas dan merdeka seperti bangsa Eropa yang selalu menjadi kiblat dan simbol pengetahuan serta peradaban pada masanya. Buku yang awalnya menceritakan pergerakan nasional, pertautan rasa, kegamangan jiwa, percintaan, dan pertarungan kekuasaan, dan pertarungan kekuatan para Sri Kandi yang mengawal penyemaian bangunan nasional hingga melahirkan bangsa Indonesia modern ini. Memiliki banyak adegan sentimental yang ditulis oleh Pram. Bumi Manusia merupakan buku legendaris yang berhasil bersinar di luar negeri maupun mancanegara berkat kisah Minke dan ayahnya yang membuat banyak orang terkesima.
0: Esensi Bumbu RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kadang hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

Tradisi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari lri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat memengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor sindrom yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor sindrom sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor sindrom cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor sindrom memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor sindrom seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor sindrom seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor sindrom adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan psikologi.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya.

1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia KIMANA. Sudah pukul 15.49 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan datang lebih lambat. Sekitar 529 zona musim atau 61,8% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata klimatologisnya. Nah, BMKG menyatakan hal tersebut terjadi karena dampak fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Nah, mundurnya musim hujan juga karena Indian Ocean Dipole atau IOD di samudra sekitar Indonesia yang berdampak berkurangnya curah hujan. Disampaikan Tuku Faisal, Kepala BMKG, bahwa pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Indonesia ya, atau di wilayah Nino 3.4 Samudra Pasifik pada akhir Agustus 2026 sebesar plus 2,83. Nah, di mana nilai indeks ENSO periode Juli Agustus September sebesar plus 2,63 yang mengindikasikan El Nino sangat kuat. Nah, sementara itu di Samudra Hindia tercatat indeks IOD bulan Agustus plus 0,376 dan berpeluang menuju fase positif hingga akhir tahun. Hal yang sama disampaikan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan. Ia menjelaskan awal musim hujan di Indonesia terjadi tidak bersamaan. Nah, sebagian besar wilayah baru akan mengawali musim hujan pada November dan Desember 2026. Nah, cakupan wilayah yang mengalami musim hujan mulai November diantaranya sebagian Sumatera, sebagian Jawa, dan sebagian Kalimantan. Lalu sebagian Bali, NTB, dan sebagian kecil NTT, sebagian Sulawesi, juga Maluku Utara dan sebagian Maluku. Selain itu Papua Barat bagian utara dan sebagian Papua Selatan. Kemudian musim hujan bulan Desember dialami sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, sebagian Kalimantan, dan sebagian besar di Bali. Selain itu sebagian besar di NTB, juga NTT dan Sulawesi. Lalu sebagian sebagian Maluku dan Papua Selatan bagian selatan. Nah, jika dibandingkan rata klimatologisnya 529 zom atau 61,8% luas daratan Indonesia mengalami musim hujan mundur. Nah, hanya 11 zom atau 1,12% luas daratan mengalami musim hujan lebih cepat. Nah, pendengar, informasi selengkapnya ya tentang El Nino yang sangat kuat terjadi di Indonesia ini, Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah, namun sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: 18 menit waktu Indonesia Timur. Perjalanan aktif Tesandia di hari ini, kami berharap semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya. Dan masih dengan informasi kita di sore hari ini, saya kembali hadirkan informasi nasional untuk Anda pendengar. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mendorong pemanfaatan Aksara Nusantara dan domain internet Indonesia untuk memperkuat identitas digital. Teuku mengatakan pihaknya juga berupaya membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku ekonomi kreatif. Nah, Kementerian Ekraf melakukan audiensi bersama pengelola nama domain internet Indonesia atau Pandi, dan keduanya membahas perluasan akses pasar digital dan komersialisasi identitas budaya lokal melalui teknologi. Nah, menurutnya bahasa dan aksara dalam budaya daerah perlu didorong agar berkembang di ruang digital dan memiliki nilai ekonomi. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui program Sinergi Ekraf. Nah, program ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem Ekraf, dari pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, media, hingga lembaga keuangan.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengkilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Papua dan UNICEF Papua meluncurkan penguatan program gizi terintegrasi lintas sektor untuk menangani stunting, wasting, dan underweight pada anak balita. Nah, berdasarkan survei SSGI 2024, prevalensi stunting balita di Papua mencapai 24,7% dengan wasting 10,6% dan underweight 19,1% yang menunjukkan tantangan gizi yang signifikan. Program gizi terintegrasi dirancang untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menangani masalah malnutrisi di Papua guna mewujudkan Papua sehat.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia augusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Sensitivity Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku Janji Hati karya Elvira Natali adalah sebuah novel yang mengangkat tema cinta, konflik batin, dan pengorbanan. Esensi dari buku ini terletak pada perjalanan emosional para karakter utamanya yang berusaha untuk memenuhi janji-janji yang mereka buat dengan hati sambil menghadapi berbagai tantangan dan konflik pribadi. Pada inti cerita, buku ini menggambarkan bagaimana pilihan-pilihan hidup yang sulit seringkali berhubungan dengan pengorbanan besar dan keteguhan hati. Para karakter harus berhadapan dengan dilema moral, cinta yang rumit, serta kesetiaan yang diuji oleh keadaan. Dalam Janji Hati, pembaca diajak untuk merenungkan makna janji, perasaan, serta tanggung jawab yang datang bersamanya. Secara keseluruhan, esensi buku ini adalah tentang pentingnya berpegang pada prinsip dan janji hati. Meskipun jalan yang ditempuh seringkali penuh dengan kesulitan dan tantangan yang tak terduga. Novel ini memberi pesan kuat mengenai pengorbanan, kekuatan hati, dan bagaimana menghadapi kenyataan hidup yang kadang tidak sesuai harapan. Demikian esensi buku Janji Hati karya Elvira Natali. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan

untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu, pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur, kami temani kaum muslimin dan muslimat di Kota Kaimana dengan menghadirkan lagu-lagu religi dan juga pengajian Al-Quran. Kita akan jelang pukul 18.04 menit waktu Indonesia Timur saat kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya.

kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

0: piknik.
1: Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
2: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: perubahan paradigma bencana, pemerintah menggeser fokus penanganan dari darurat reaktif menjadi mitigasi prabencana dengan mengalokasikan penguatan anggaran serta pengadaan teknologi peringatan dini. Kemudian juga Bakom RI menekankan pentingnya peningkatan literasi bencana dan sosialisasi rumus keselamatan di wilayah rawan gempa, tsunami, serta erupsi gunung api. Nah, juga strategi mitigasi nasional tentunya memprioritaskan keselamatan lansia, anak-anak, dan disabilitas melalui penyediaan jalur evakuasi yang responsif di daerah. Hal yang disampaikan tenaga ahli Bakom Republik Indonesia, Dr. Muhammad Hidayat.
1: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
2: Akbar, keluar, Bar.
1: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
2: Akbar, sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo. Akbar.
1: Mama.
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
1: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
2: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
1: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Sore. Saya Mika pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati suasana malam dengan keluarga. Kita akan jumpa di edisi lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang antara kebutuhan dan keinginan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemukan sesuatu yang kita butuh. Namun pertanyaannya, apakah hal tersebut benar-benar kita butuhkan? Seringkali kita merasa membutuhkan sesuatu, tetapi kenyataannya kita hanya menginginkannya saja. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan di dalam keluarga demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan setiap hari. Pendengar, topik ini sangat penting sehingga sebagai pasangan Anda dapat memilah dan memilih antara kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda, tergantung profesi yang dimiliki dan situasi. Contoh dari kebutuhan yang harus terpenuhi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk keinginan merupakan segala hasrat terjadi dalam diri manusia. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Akan tetapi jika terpenuhi pun, tidak akan memberikan pengaruh pada kelangsungan hidupnya. Contoh dari keinginan ini bisa seperti harus membeli pakaian yang bermerek, karena kalau enggak, rasanya saya tidak dihargai. Sebenarnya ini keinginan karena gak mau kalah dengan yang lain. Dia pakai itu, saya juga bisa. Sebagai pasangan, perlu Anda membicarakan antara kebutuhan dan keinginan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun Keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di 0813-315-711-811. Masih bersama dengan saya, Adriana Usmani. Kita perlu mengenali apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu bersifat objektif, keinginan bersifat subjektif. Kebutuhan adalah apa saja yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Secara garis besar, kebutuhan hidup manusia terdiri dari sandang dan pangan dan papan. Ketiganya merupakan fondasi hidup yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia. Apalagi ketika dia sudah berkeluarga. Maka kebutuhan bersifat objektif. Sementara itu, keinginan berkaitan dengan bagaimana seseorang memilih dalam hidupnya. Pilihan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Misalnya seseorang berada di lingkungan pertemanan dengan gaya hidup hedonis, nongkrong di tempat fancy, beli barang branded, dan masih banyak lagi. Kalau nggak punya kontrol diri yang baik dan kemampuan finansial yang cukup, bisa-bisa kesehatan keuangan jadi terganggu. Bukan hanya kesehatan keuangan, kesehatan psikologis Anda juga akan terganggu. Yang kedua, keinginan datang dari kebutuhan. Menurut Encyclopedia Britannica, kesadaran akan kebutuhan menghadirkan motivasi bagi seseorang untuk mencari informasi tentang pilihan apa saja untuk memenuhinya. Misalnya, kebutuhan seseorang untuk makan mendorongnya untuk mencari apa saja ya makanan yang tersedia. Mulai dari tempat makan, apa makanannya, hingga harganya. Pada dasarnya, kebutuhannya adalah makanan. Makan apa saja pun kita bisa kenyang. Namun untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia mengembangkan keinginan. Jika kita makan yang diinginkan, selain kenyang, ada kepuasan tersendiri dalam diri kita. Yang ketiga, kebutuhan mengutamakan fungsi. Keinginan mengutamakan kepuasan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan yang mendasar lainnya terletak pada esensi di balik tindakannya. Semua kebutuhan pada dasarnya dapat terpenuhi oleh barang dengan fungsi yang sesuai. Sebagai contoh, manusia menggunakan pakaian apapun untuk menutupi tubuhnya. Dalam pemenuhannya, setiap orang punya selera dan kepuasannya masing-masing. Pemuasan selera dan kepuasan inilah yang kita sebut keinginan. Misalnya ada dua orang dengan gaji yang sama dan ingin membeli pakaian baru. Orang pertama membeli kemeja dari brand lokal dengan harga terjangkau. Sementara orang kedua membeli kemeja dengan brand ternama dari Paris. Artinya selera dan skala pemenuhan kepuasan dari keduanya berbeda. Dan ini bisa terjadi di dalam kehidupan pernikahan. Selera istri beda dengan selera suami, sehingga kadang mengkesampingkan kebutuhan lebih mementingkan keinginan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811. Email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

pendengar, pentingnya mengutamakan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Perbedaan yang jelas sudah kami utarakan tadi. Ada beda memang antara kebutuhan dan keinginan. Menuruti keinginan kita yang tidak akan pernah habisnya tentunya membuat kita menjadi apa ya? Bisa saja terjadi dari lubang tutup lubang. Oleh karena itu kita harus benar-benar memprioritaskan sesuatu yang kita butuhkan dibandingkan menurut keinginan kita. Salah satu cara untuk mengutamakan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan adalah membuat anggaran bulanan, dan ini penting di dalam keluarga. Anggaran bulanan bisa membuat kita lebih selektif untuk membatasi transaksi yang memang kebutuhan atau yang hanya keinginan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan terletak kat. Perbedaan kebutuhan dan keinginan terletak pada sifat, dampak, dan tolok ukurnya. Supaya finansial nggak terganggu, utamakan kebutuhan pokok dan memperhatikan urgensinya. Hal yang tidak kalah penting perlu diingat adalah Anda harus memperhatikan dana untuk tabungan. Demikian perjumpaan kami dalam program Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan Hari Ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia, kau beri

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang refleksi diri atau mengenal diri sendiri. Tentu sebagai pendengar, Anda sering mendengar kalimat ini atau ungkapan ini, mengenal diri sendiri. Loh, saya kan kenal diri saya, siapa saya? Nggak ada orang kenal saya selain saya sendiri, betul. Tetapi seringkali dalam bersikap, Anda sepertinya tidak mengenal siapa diri Anda. Mari kita coba untuk mengulas sedikit ya, tentang refleksi diri. Refleksi diri adalah dua kata yang sering diucapkan, namun seperti saya katakan tadi, kurang dipahami dengan baik. Beberapa orang merasa bahwa refleksi diri hanya dilakukan ketika di akhir tahun, di saat pergantian tahun. Untuk itu mari kita memahami apa yang dimaksudkan dengan kata refleksi itu sendiri. Dan ini khusus dan perlu penting bagi pasangan. Pendengar, melakukan refleksi bisa saja menjadi upaya untuk mengenal diri sendiri. Maksudnya, seseorang akan melalui proses untuk merenungkan semua yang dilakukan, mengevaluasi perbuatan dan tindakannya. Kemudian, ia akan menentukan langkah ke depan untuk lebih baik. Seringkali saya mendengar ungkapan seperti ini. Sudah kok, saya sudah evaluasi diri. Saya sudah refleksi diri. Tapi ya ini saya, mau diapain lagi? Udah dari sononya begitu. Kalau kita ingin jauh lebih baik dari waktu yang lalu, refleksi diri ini penting. Anda perlu membuat catatan-catatan khusus. Mengapa saya gagal? Mengapa kok saya mempunyai sifat yang keras, panik, atau mungkin sedikit judes? Kenapa ya? Cari tahu akar masalahnya, kemudian bertahap, pelan tapi pasti. Sehingga pendengar, dalam hubungan antar pasangan mungkin saja akan mengalami kebuntuan untuk saling memahami ketika refleksi diri ini tidak secara kontinu dilakukan. Stuck dalam komunikasi yang mungkin saja bisa mendatangkan kekecewaan, luka batin, sakit hati, dan sebagainya. Tetapi dengan merefleksikan diri, mengenal diri sendiri bagaimana memahami saya, hal-hal yang seperti tadi dikatakan bahwa mungkin sudah terlambat katanya, bertumpuk-tumpuk. Tetapi ketika Anda maupun pasangan dapat mengenal diri sendiri, mengevaluasi diri, maka hal-hal yang tadi saya katakan seperti stuck komunikasi, kekecewaan, luka batin dapat diselesaikan dengan baik setelah proses refleksi diri ini dapat berjalan dengan baik. Ini membuat hubungan Anda dan pasangan, bahkan dengan orang-orang lain, apakah keluarga sendiri, kakak adik, atau rekan kerja, atau siapapun juga yang ada di sekitar Anda yang berhubungan dengan urusan-urusan baik yang formal maupun informal, Anda berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, ini menjadi jauh lebih baik. Pada dasarnya, refleksi diri itu memiliki banyak sekali manfaat. Ketika kita melakukan proses refleksi, sosok orang akan melakukan proses perenungan dan menganalisa diri sendiri tentang kebiasaan, pikiran, dan perasaan serta keputusan-keputusan yang telah ia buat dan mungkin saja yang akan dibuat. Pendengar, memahami kelebihan dan kekurangan diri ini penting ketika kita melakukan refleksi diri. Ketika kita melakukan hal ini, maka seseorang jujur dengan diri sendiri. Dengan demikian, ia akan memahami kelebihan dan kekurangan dirinya. Ketika seseorang mengetahui kekurangannya, ia tidak perlu menyalahkan dirinya. Tetapi ia makin memahami dan mengerti batasan serta kemampuan dari dirinya sendiri. Kadang-kadang yang kita jumpai, ada banyak orang, mereka sendiri itu kurang memahami dirinya sendiri. Sehingga dalam percakapan-percakapan, komunikasi-komunikasi, selalu berpenampilan sok tahu, padahal nggak tahu. Akibatnya, apa yang dia katakan, kadang-kadang bohong belaka, supaya dianggap gitu loh pendengar. Sementara ketika seseorang mengetahui kelebihan dirinya, ia paham bagaimana mengembangkan kelebihan diri sendiri secara maksimal dan bermanfaat. Ada orang yang sudah paham apa yang dia punyai, dia tidak mampu mengembangkan secara maksimal kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dirinya. Ini juga akan bermasalah, tapi kita akan membahasnya di topik yang akan datang. Berikutnya, refleksi diri itu berguna untuk mengenali pola kebiasaan yang sering dijalani. Pendengar, seseorang pasti mempunyai kebiasaan yang sering dilakukan. Beberapa kebiasaan tersebut berguna bagi diri sendiri. Namun ada juga beberapa kebiasaan yang merugikan diri sendiri. Kebiasaan yang menguntungkan diri sendiri, contohnya, selalu mencatat apa-apa yang dilakukan, sehingga bisa meminimalisir kebiasaan lupa. Jadi, kalau apa-apa, oke, saya bisa. Oh iya, nanti besok. Oh, pasti saya bisa buat. Tapi ketika ditanya, apakah Anda sudah melakukan yang waktu itu Anda janjikan bisa melakukan ini dan itu? Oh, ya ampun, saya lupa. Sekali gak apa-apa, dua kali gak apa-apa, tiga kali apa-apa. Ini menimbulkan respek yang kurang baik terhadap diri Anda. Karena kebiasaan lupa tadi, lebih baik mencatat apa-apa yang akan dilakukan. Ini sangat menolong. Sementara itu, kebiasaan negatif lainnya. Contoh, terbiasa mengerjakan segala sesuatu di menit-menit terakhir. Kita dapat saja mengingat, ketika di menit-menit terakhir sering muncul ide-ide brilian. Namun sebenarnya kita bisa mencari tahu kejadian apa saja atau suasana yang bagaimana yang bisa membuat ide-ide brilian itu muncul. Kemudian mendapatkan pelajaran berharga. Ketika seseorang melakukan refleksi diri, pasti akan selalu menemukan pelajaran yang sangat berharga. Pengalaman-pengalaman yang berharga. Ya, di awal tadi saya katakan dengan merefleksikan diri, kita mencoba, kita mengevaluasi hal yang baik, kita kembangkan menjadi sangat lebih baik. Hal yang kurang baik, kita perlahan-lahan menghapuskannya dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu. Ketika seseorang merefleksikan diri, ia akan menemukan sebuah perspektif atau pandangan baru. Hal-hal seperti inilah yang akan menumbuhkan sikap-sikap optimis akan masa depan. Seringkali, kadang-kadang kalau tidak lagi mampu mengevaluasi diri, ya opa jari ini biasa aja lah. Sudahlah, yang sudah berjalan emang sudah begitu. Padahal sebenarnya ada hal yang bisa lebih baik. Seperti kata pepatah, what doesn't kill you make you stronger. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: masih bersama saya Adriana Usmani dan kita masih di topik refleksi diri, mengenal diri sendiri. Ini hal-hal yang sangat perlu kita pahami, dan ketika Anda ingin melakukan konsultasi atau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 atau telepon kami di 0813-315-711-811. Yang berikut, refleksi diri itu sangat bermanfaat karena akan paham apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ketika seseorang sudah melakukan refleksi diri dengan baik, satu hal yang pasti didapat adalah ia akan paham apa yang terbaik untuk diri sendiri. Menjadi yang terbaik untuk diri sendiri tentu berbeda-beda kriteria, ya, tergantung dengan kebutuhan masing-masing individu, karena setiap manusia bukan makhluk sempurna. Apalagi ketika Anda berelasi dengan pasangan, bukankah Anda ada di dalam satu keterikatan antara suami dan istri, sehingga menimbulkan hal-hal yang baru yang mempengaruhi sebuah perjalanan kehidupan keluarga, karena di situ ada anak-anak, ada ipar, ada mertua, ada keluarga besar. Apalagi di Indonesia, family system atau sistem kekeluargaan itu sangat-sangat erat sekali dalam hubungan antara suami dan istri. Karena kata orang begini, kamu menikah dengan dia, bukan hanya dengan dia, tapi kamu menikah dengan keluarganya. Bisa dibayangkan nggak? Jadi penting refleksi diri. Pendengar, setelah mengetahui manfaat dari refleksi diri, selanjutnya adalah cara menerapkan refleksi diri di kehidupan sehari-hari. Apakah refleksi diri selalu berhasil membuat perubahan bagi diri sendiri? Ini pertanyaan. Karena akan membantu Anda dan pasangan mengurangi tekanan akibat komunikasi yang kurang nyambung, yang berakibat tekanan, stres, rasa cemas yang tak berujung, dan sering menimbulkan berbagai asumsi. Ini berbahaya. Sehingga dengan merefleksikan diri, kita, Anda akan mengerti cara untuk mengendalikan kekurangan dan kelebihan Anda dan pasangan. Pada dasarnya, mengevaluasi diri sendiri tidak pernah mudah. Kita harus bersedia mengakui kegagalan, kesalahan, dan kekurangan. Perlu kita ketahui bahwa, menariknya, Steve Jobs, dia pergi ke India untuk merefleksikan diri sebelum mendirikan Apple, komputer yang kita pakai. Bayangkan, seseorang yang berhasil melakukan banyak hal dalam dunia teknologi, dia pergi ke India untuk, yang tadi saya katakan, merefleksikan diri. Apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Apakah tujuan saya membuat software dan hardware ini? Saya rasa untuk mendapatkan satu nama yang disebut Apple, dia juga berusaha untuk mengevaluasi, refleksikan diri. Apakah nanti bagus nggak ya? Namanya banana misalnya, atau pineapple. Sebelum dia memutuskan Apple, tentu ada nilai-nilai filosofi. Refleksi diri dapat membuat seseorang fokus karena ia mulai bertindak dan mengerjakan tugas sampai selesai. Energi dan tenaga yang muncul itu membuat dia membangun komitmen yang luar biasa untuk dirinya sendiri. Wah, saya berkomitmen bahwa nanti saya akan mengurangi kebiasaan buruk saya terhadap pasangan yang selalu curiga, cemburu, berantem, komunikasi yang kurang baik, atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik dalam pola asuh anak, atau berseteru dengan ipar dan mertua, dan masih banyak lagi. Kemudian belajar. Dengan belajar, maka Seseorang itu mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kemampuan ekstra untuk lebih baik bagi diri sendiri. Refleksi diri mengajarkan kita, mengajarkan Anda dan saya untuk belajar dari masa lalu. Kita semua pasti pernah membuat kesalahan, baik kesalahan besar maupun kecil. Kita pernah berada dalam situasi di mana segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi, seberapa sering kita meluangkan waktu untuk merenungkan kesalahan kita itu? Merenungkan kesalahan Anda sebagai pasangan. Merenungkan siapakah saya? Merenungkan apa yang saya kehendaki? Kita tidak belajar dari pengalaman. Kita belajar untuk merefleksikan pengalaman, kata John Dewey. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

Pendengar, Anda masih bersama saya, Adriana Usmani. Topik yang sedang dibicarakan saat ini, merefleksikan diri, evaluasi diri, mencoba untuk mengenal diri sendiri. Ini penting, karena setiap hari Anda diperhadapkan dengan berbagai masalah, dan masalah itu selalu tidak serta-merta bisa diselesaikan saat itu. Anda perlu memikirkan, kadang-kadang mungkin juga perlu mengambil keputusan. Seringkali keputusan-keputusan itu ada yang bisa bermanfaat dan tidak melukai orang lain, atau benar-benar menyenangkan orang lain. Refleksi diri sangat penting. Benar. Sebuah perenungan, apakah kita melakukan refleksi diri dengan fokus dan penuh energi? Apakah kita memperbaiki diri dengan belajar dari kesalahan kita? Menjalani kehidupan yang bermanfaat dimulai dari diri kita dengan berpikiran dan berperilaku positif. Karena sikap kita akan mempengaruhi suasana hati orang lain, khususnya pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga lingkungan di mana kita berada. Pada dasarnya, mengevaluasi diri sendiri itu tidak pernah mudah, karena harus bersedia mengakui kesalahan, kegagalan, dan kekurangan kita. Semoga dalam kehidupan pernikahan, khususnya hubungan antar pasangan, Anda perlu merefleksikan diri dan mengevaluasi diri, sehingga dampak yang baik dan positif akan selalu seimbang. Agar lebih erat dan lebih baik, bukan hanya dalam hubungan antar pasangan saja. Dan memang prioritasnya adalah hubungan Anda dan pasangan, tetapi dia akan berdampak dalam kehidupan dan lingkungan sosial Anda. Saya Adriana Usmani akan mengakhiri perjumpaan kami. Tetaplah bersama kami dalam program Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga, karena program ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Kita jumpa di lain kesempatan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Prof. 1 RRI Kaimana ya. Pagi ini kami mengudara lagi untuk menemani saudara dan macam-macam semua di frekuensi kesayangan kita 96,3 FM. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Rabu 23 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Take it.

4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Kaimana. Dari Jalan Utara Rumah Irmada Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana, kembali kami mengudara untuk menemani saudara di sepanjang perjalanan kita di Kaimana pagi. Pendengar, pagi hari ini kami akan awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi. Mutiara Pagi untuk hari Rabu ya, khusus untuk umat Kristen. Kami hadirkan lagu-lagu rohani dan juga renungan pagi untuk membekali perjalanan kita bersama di sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat pagi. Mutiara Pagi hadir untuk Anda. Sebelum nantinya berbagai sajian acara kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Selamat pagi, selamat mengikuti.

0: Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita dari Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kudus dan mulia. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat pengetahuan yang daripada Tuhan untuk dapat memahami firman-Mu serta melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2 yang berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setiap kita pasti ingin setiap rencana kita terlaksana dengan baik dalam kehidupan kita. Apa yang kita inginkan tercapai sesuai dengan harapan kita. Ketika kita berada di titik ini, pasti ucapan syukur yang keluar dari bibir kita. Tetapi, apa yang kita rancangkan terkadang bisa gagal. Entah itu rencana jangka pendek atau rencana jangka panjang, banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan atas rencana-rencana kita. Namun di sini kita melihat rencana Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan orang percaya. Seperti ayat perenungan kita yang sudah kita baca pada hari ini. Ayub ketika ia belajar memahami rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan ketika Ayub menerima apa yang diharapkan. Dalam ayat kebenaran firman Tuhan ini. Mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami banyak kegagalan. Namun rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Tuhan akan menjadikan kita pemenang, tetapi latar belakang dari pernyataan Ayub ini adalah penderitaan. Penderitaan yang dialaminya adalah kehilangan. Kehilangan harta, benda, keluarga, dan juga kesehatannya. Lewat apa yang terjadi dalam kehidupannya, Ayub belajar yang pertama, bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan manusia. Ayub mengakui bahwa rencana Allah tidak ada yang gagal. Pernyataan ini, Ayub mengakui bahwa Allah memiliki kekuatan yang mutlak dan kebijaksanaan yang tidak terbatas, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Meskipun Ayub mengalami penderitaan yang hebat dan tidak memahami alasan di balik penderitaannya, dia tetap percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ayub mengakui rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh siapapun dan keadaan apapun. Awalnya, Ayub sempat meragukan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Tetapi di dalam setiap prosesnya, Ayub belajar melepaskan keraguan dan menyerahkan semuanya ke dalam kedaulatan dan rencana Allah. Ayub mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan mengakui kebesaran Tuhan. Ayub kenal siapa Allahnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sampai kepada pemahaman bahwa Allah yang berdaulat di dalam kehidupan ini? Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu baik maupun buruk, semua ada dalam rencana Tuhan. Atau justru sebaliknya, kita tidak memahami kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita. Pelajaran penting bagi kita semua adalah bahwa keterbatasan manusia tidak dapat dibandingkan dengan kebesaran Allah. Yang kedua, kepercayaan kepada rencana Allah. Tidak mudah untuk kita percaya terhadap rencana Allah jika ada yang kita harapkan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Hal inilah yang sesungguhnya dialami Ayub. Dalam masa ujiannya, Ayub berusaha tetap percaya bahwa Allah punya rencana dalam kehidupannya. Tuhan seringkali menggunakan momen-momen penderitaan untuk mengajarkan kita lebih banyak tentang diri-Nya dan bagaimana kita harus hidup dalam iman. Dalam ayat 5, Ayub berkata bahwa aku telah mendengar engkau dari orang lain, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub menyadari kalau sebelumnya ia mengenal Tuhan dari kata orang saja. Namun sekarang ia memiliki pengalaman pribadi yang mendalam dan langsung dengan Tuhan. Pengalaman inilah yang menjadi dasar pondasi iman yang kuat dalam hidup Ayub. Pengalaman bersama dengan Tuhan harusnya juga menjadi pondasi yang kuat dalam perjalanan iman kita. Ketika Ayub sampai kepada titik di mana Allah memulihkan kehidupannya dan keluarganya serta apa yang dipunyainya, di sini Ayub percaya akan rencana Allah yang indah di dalam kehidupannya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan tidak membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal, percayalah, rencana Allah tidak pernah gagal. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Percayalah, setiap rencana Tuhan adalah rencana yang indah, yang memberikan hari depan penuh harapan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan tidak membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal, sekalipun kita mengalami kegagalan, rencana Allah tidak pernah gagal. Mari kenallah Allah dan kenallah rencananya dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kudus, Allah yang mulia dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur karena rencana-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini kami sedang mengalami pergumulan, persoalan di dalam Tuhan. Tetapi kami mau belajar seperti Ayub yang tetap kuat imannya di dalam Tuhan. Dan percaya bahwa rencana Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kami, yaitu rencana yang indah. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat Tuhan, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa juga buat umat-umat Tuhan yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau mencamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit yang umat-umat-Mu alami. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan dan kiranya damai dan sejahtera-Mu Tuhan terjadi atas kehidupan bangsa dan negara kami Bapa. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan yang kiranya mampukan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Melayakan kehidupan kami. Berkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
1: Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Sampai detik ini kita hidup karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sungguh Dia baik dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir tentang apapun dalam kehidupan kita. Tuhan menjamin hidup kita, sebab Dia baik, sungguh baik, teramat baik bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.

nyanyi kan dari hati kita. Sepanjang hidupku, sebab dia teramat baik bagi kita, sebab dia terlalu baik bagi kita. Biarlah selagi kita bernafas, kita terus memuliakan namanya. Mari bangkit berdiri, orang-orang tebusan Tuhan. Angkat kedua tangan sekarang di hadapan Tuhan.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki.

adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan Muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan Muslim.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar yang baru saja satukan siaran atau menemukan frekuensi kami 96,3 MHz. Setelah segmen khusus Mutiara Pagi hadir menemani warga masyarakat Kaimana di pagi ini, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti informasi yang akan kami hadirkan dalam paket buletin berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana menyampaikan buletin berita daerah edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026 dengan fokus berita. Speedboat tim KSDA terbalik di perairan Karawawi. 8 suku siap tampilkan budaya lokal. Festival Pesona Budaya Kaimana digelar 24 hingga 26 September 2026. Demikian dua topik berita yang akan kami rangkai dengan informasi penting lainnya. Selengkapnya dibacakan oleh Seliwayor. 7 orang tim survei kantor Konservasi Sumber Daya Alam KSDA Kabupaten Kaimana selamat setelah speedboat yang mereka tumpangi terbalik di perairan Karawawi, Distrik Buruai, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Peristiwa tersebut terjadi saat tim KSDA melakukan perjalanan survei dari Kaimana menuju Karawawi, Minggu 20 September 2026. Speedboat yang digunakan tim mengalami kecelakaan di sekitar perairan Kampung Karawawi atau kawasan air besar. Kepala Posar Kaimana, Silas Wopari, mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian dari KSDA Kaimana. Setelah menerima laporan, Posar Kaimana langsung berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan. Operasi SAR gabungan kemudian dikerahkan pada Senin 21 September 2026. Operasi tersebut melibatkan personel Posar Kaimana, Satpol PP, Polres Buruai, TNI Angkatan Laut, KPLP, Unit Penyelenggara Pelabuhan Kaimana, dan BPBD Kabupaten Kaimana. Tim SAR gabungan selanjutnya berhasil menemukan lokasi kejadian dan mengevakuasi seluruh korban. Ketujuh orang yang berada dalam speedboat tersebut ditemukan dalam kondisi selamat. Meski seluruh penumpang berhasil diselamatkan, speedboat beserta mesin tertempel yang digunakan tim mengalami kerusakan berat akibat insiden tersebut. Seluruh korban kemudian dievakuasi kembali ke Kaimana dan diserahkan kepada pihak keluarga. Setelah proses evakuasi dinyatakan selesai, operasi pencarian dan pertolongan resmi ditutup. Silas mengimbau masyarakat dan pengguna transportasi laut di Kabupaten Kaimana agar selalu mengutamakan keselamatan sebelum melakukan pelayaran. Ia meminta pengguna jasa transportasi laut mengecek perakiraan cuaca dari BMKG, memastikan alat keselamatan seperti life jacket tersedia dan tidak membawa penumpang melebihi kapasitas speedboat. Festival Pesona Budaya Kaimana 2026 akan digelar pada 24 sampai 26 September 2026 di Taman Jokowi Iriana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda pemerintah Kabupaten Kaimana untuk mengingat kekayaan budaya lokal sekaligus mempromosikan potensi pariwisata daerah. PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana, Usman Venetruma, mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ruang pertunjukan seni dan budaya, tetapi juga bagian dari strategi memperkenalkan Kaimana sebagai salah satu destinasi wisata. Dijelaskan festival ini menjadi salah satu upaya pemerintah kabupaten mengangkat kekayaan budaya lokal sekaligus mempromosikan potensi pariwisata daerah kepada masyarakat luas. Menurut Usman, tujuan utama kegiatan tersebut adalah mengangkat potensi seni dan budaya masyarakat lokal Kaimana agar dapat dikenal publik. Festival juga menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai potensi wisata yang dimiliki daerah kepada masyarakat. Tujuan utama festival ini adalah mengangkat potensi seni budaya masyarakat lokal Kaimana untuk memperkenalkan kepada publik sekaligus mempromosikan potensi pariwisata Kaimana sebagai destinasi wisata. Usman menjelaskan kegiatan Festival Budaya di Kaimanah telah berlangsung sejak daerah tersebut menjadi kabupaten. Agenda tersebut sebelumnya dikenal dengan nama Festival Senja, namun sempat terhenti pada 2020. Setelah itu kegiatan kembali digelar dengan nama Festival Pesona Senja Kaimana. Seiring perkembangan agenda tersebut, kemudian dikembangkan menjadi Festival Pesona Budaya Kaimana yang mengangkat kekayaan seni dan budaya masyarakat secara lebih kuat. Festival tahun ini akan melibatkan 8 suku asli Kaimana untuk menampilkan berbagai bentuk seni dan budaya masing-masing. Selain itu, suku-suku Nusantara yang berada di Kabupaten Kaimana juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Usman mengatakan, keterlibatan berbagai kelompok masyarakat diharapkan dapat memperlihatkan kehidupan sosial masyarakat Kaimana yang menjunjung toleransi, kekeluargaan, dan persaudaraan. Festival juga diharapkan menjadi ruang bersama untuk memperkuat keberagaman budaya di daerah. Ditambahkan festival ini akan dipaduhkan dengan Kejurnas Gastek Seri 2 Regional 4 Maluku dan Papua yang berlangsung di Kaimana pada bulan September 2026. Semoga kehadiran para tamu Gastek Seri 2 Regional 4 Maluku dan Papua di Kaimana dapat menjadi peluang untuk memperkenalkan seni budaya dan potensi wisata di negeri 1001 Senja. Berita-berita ini saudara dengarkan dari Radio Republik Indonesia Kaimana. Selanjutnya kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Utarum Kaimana.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana pada Rabu 23 September 2026. Kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan cerah hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 66 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 22 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Kaimana diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 16 hingga 44 km per jam. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang di wilayah perairan Kabupaten Kaimana. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG. Untuk wilayah Kabupaten Kaimana, saya Handri selaku perkirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio dari Kaimana.

Sekian buletin berita daerah, saya Sally Wire atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri menjalani aktivitas di hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
4: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
5: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

pendengar Unair Negara Amatir Radio digelar di Kabupaten Kaimana pada hari Minggu 20 September 2026 sebagai bagian dari proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, disiplin, dan tanggung jawab masyarakat dalam mengutamakan komunikasi radio. Pelaksanaan UNAR tersebut mendapat dukungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau BALMON Papua Barat bersama Panitia Pelaksana serta Orari Lokal Kaimana. Kegiatan diikuti peserta yang

memiliki minat untuk memperoleh izin dan legalitas dalam kegiatan amatir radio. PLT Ketua Urari Lokal Kaimana Ahmad Tubelo Kilkusa Esos YB9 Taap saat dikonfirmasi media melalui pesan WhatsApp pada Senin 21 September 2026 mengatakan UNAR tidak sekedar menjadi tahapan untuk memperoleh legalitas pengguna radio. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang memahami aturan dan bertanggung jawab dalam penggunaan komunikasi radio. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Kaimana menyiapkan satu tim sepak bola yang diperkuat sejumlah petugas untuk ambil bagian dalam laga PSSI Kaimana yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bentuk partisipasi jajaran lapas kelas 3 Kaimana dalam memeriahkan PSSI Cup Kaimana sebagai sekaligus membuka ruang bagi para petugas untuk beraktivitas melalui olahraga. Kepala Lapas Kelas 3 Kaimana Joseph Soleman Rumbiak mengatakan keterlibatan pegawai dalam kompetisi sepak bola tersebut diharapkan dapat menjadi kegiatan positif yang sekaligus mempererat kebersamaan antara personel. Menurutnya, olahraga dapat menjadi sarana membangun kekompakan, disiplin dan hubungan yang baik, tidak hanya di lingkungan internal lapas, tetapi juga dengan masyarakat melalui kegiatan olahraga.

0: ボラヤモン。
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar Tak Terasa ya, sudah pukul 6.59 menit kebersamaan kita di pagi ini. Saya mengakhiri rangkaian hiburan yang sudah hadir untuk menemani Anda, dan selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan. Patroli dan sinergi dalam pemadaman karhutlah sangat penting untuk mengurangi dampak karhutlah. Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional mempertemukan negara teluk dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat tidak melibatkan warga sipil dalam operasi di Papua. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di tengah situasi konflik bersenjata di Papua. Qatar menyerukan pembentukan kerangka keamanan regional yang mempertemukan negara-negara teluk dengan Iran. Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani menyebut, perang baru-baru ini harus menjadi peringatan bagi kawasan untuk membangun mekanisme keamanan bersama. Dari dunia olahraga, pevoli pantai Indonesia Imam Gus Faisal dan Fairuz Bai Hakli meraih kemenangan perdana di voli pantai Asian Games 2026. Mereka menundukkan wakil Hong Kong Li Chuk Hee Li Lin Fo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Berikut laporan selengkapnya Yofri Haryadi.
1: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
2: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
1: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
3: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga mengupas-ngupas.
4: Artinya isunya tidak benar ya Pak Bu?
3: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
1: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining menyebut patroli dan sinergi dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk mengurangi dampak karhutla yang terus meluas di wilayah kabupaten dan kota. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
5: Tiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan terus meningkatkan patroli untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Agustan Saining. Setiap hari petugas menerima berbagai informasi terkait kejadian karhutla. Posko penanganan juga disiapkan di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi untuk mendukung koordinasi dan respon di lapangan.
5: Tiap hari selalu siaga, maka dari itu apabila ada informasi-informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami selalu siap dan poskonya ada di belakang kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sampai dengan saat ini, sejak awal tahun kita melakukan patroli-patroli.
6: Ia menyebut patroli dan pemadaman dilakukan sejak awal tahun di sejumlah wilayah yang terjadi karhutla. Selain itu, petugas juga selalu mendeteksi lebih awal apabila terdapat titik api maupun potensi kebakaran baru. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin mendorong peningkatan sinergitas antar kabupaten, kota dalam rangka pemadaman karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kejadian kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas. Selain itu, pemerintah memberikan apresiasi terhadap perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat yang telah hadir langsung ke Kalimantan Tengah dalam upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah serta kabupaten kota.
7: Tetap berupaya juga mendorong kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten yang juga terdampak untuk penanganan karhutla ini agar lebih tanggap. Kami juga mengapresiasi peran serta dari BNPB Pusat yang juga sudah hadir ke Provinsi Kalimantan Tengah bersama juga Pak Wapres berkenaan dengan bantuan-bantuan beliau berkenaan dengan penanganan karhutla. Harapannya karhutla ini bisa segera tertangani dan kami juga sangat berharap sekali agar hujan segera turun di Kalimantan Tengah.
6: Dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat penanganan karhutla, termasuk melalui bantuan yang dibutuhkan bagi daerah dan petugas yang berada di lapangan. Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota, diharapkan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih maksimal. Sembari berdoa, hujan segera turun, sehingga dapat membantu memadamkan titik-titik api dan mengurangi dampak kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim SAR gabungan menemukan satu dari dua warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya.
8: Dapat kami laporkan operasi banjir bandang di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Batang Barus dan Nagari Potongai, Kecamatan Gunung Talang. Tim gabungan beserta masyarakat berhasil menemukan satu orang dalam keadaan meninggal dunia.
9: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Padang, Abdul Malik, kepada RRI mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat kemarin. Jasad kemudian dievakuasi menggunakan ambulan menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arusuka untuk proses identifikasi. Abdul Malik menyampaikan berdasar hasil identifikasi Disaster Victim Identification atau DVI Polda Sumatera Barat melalui pemeriksaan sidik jari dan keterangan keluarga, korban atas nama Davi berusia 20 tahun. Dengan ditemukannya Davi, masih terdapat satu orang warga lainnya yang belum ditemukan dan hingga kini masih dalam pencarian.
8: Pencarian di titik-titik lokasi banjir bandang tersebut. Korban dalam keadaan meninggal dunia di aliran sungai Potogaya, perbatasan dengan Jawi-Jawi. Korban tersebut dievakuasi melalui ambulan menuju Rumah Sakit Arusoka, Kabupaten Solo.
9: Sementara itu, Komandan Satuan atau Dansat Brimob Polda Sumatera Barat, Kompol Lukman Syafri dan Del Malik membenarkan, hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, satu korban masih belum ditemukan. Korban tersebut atas nama Al Gusral berusia 59 tahun, dan pencarian memasuki hari ketiga ini tetap melibatkan 300 personel Brimob Polda Sumatera Barat bersama tim SAR gabungan lainnya dan masyarakat.
10: Untuk Brimob 300 personel, sejauh ini untuk Korban yang hilang, informasi terakhir ada satu yang masih hilang dalam pencarian tim kita, belum ketemu.
9: Sebelumnya, banjir bandang melanda Jorong Arosuka, Nagari Batang Barus, serta Jorong Linjuang Koto Tinggi, Nagari Koto Gaek Gugu, Kecamatan Gunung Talang. Setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut pukul 18 waktu Indonesia Barat pada 21 September 2026. Berdasarkan data sementara dari DVI Polda Sumatera Barat, 7 orang mengalami luka ringan dan 2 orang mengalami luka yang memerlukan penanganan medis. Satu orang korban dirujuk ke RSUP Dr. M. Jamil Padang dan satu lainnya dirawat di RSUD Arosuka. Sedangkan untuk korban meninggal dunia satu orang dan satu orang lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 2026. Namun kesenjangan stunting antar daerah perlu mendapat perhatian. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
11: Stop stunting Jawa Tengah akan paling depan.
12: Pendengar, prevalensi stunting di Jawa Tengah berhasil ditekan hingga 9,93% pada triwulan 2 tahun 2026. Namun kesenjangan angka stunting antar wilayah masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui kerjasama lintas sektoral. Seperti halnya Wonosobo, tercatat memiliki prevalensi 18,05%, disusul Purworejo 16,62%, Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82% dan Kabupaten Tegal 15,59%. Di sisi lain, sejumlah daerah telah mencatat capaian yang jauh lebih baik dengan angka di bawah 10%, seperti Kabupaten Demak yang berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 2%. Kesenjangan tersebut membuat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan kerja kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut mencangkup pendampingan keluarga, pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan intervensi pada ibu hamil dan juga anak.
11: Semua metode sudah kita laksanakan, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana aware-nya kita dari dinas kesehatan tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dinas BKWN, kemudian dari bupati, wali kota, bahkan di tingkat desa, bahkan sampai di PKK pun semuanya harus kita libatkan, karena stunting merupakan salah satu modal dasar dalam rangka generasi yang akan datang. Ingat bahwa Indonesia adalah generasi emasnya adalah 2045, maka anak-anak kita harus kita siapkan dari sini dengan cara memerangi stunting. Stop stunting, Jawa Tengah akan paling depan.
12: Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengajak kader untuk terus memasifkan program-program penanganan stunting yang telah ada serta bersinergi dengan BKKBN serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nawal lebih jauh menilai selain peran pemerintah, posyandu hingga PKK, ketahanan keluarga juga merupakan faktor terpenting dalam mencegah berbagai persoalan sosial termasuk stunting tersebut.
13: PKK Provinsi ini terus melakukan pendekatan-pendekatan bagaimana kemudian genting ini yang sudah diinisiasi dan sudah digerakkan oleh BKKBN, bagaimana genting merupakan satu gerakan orang tua asuh untuk cegah stunting akan nanti masif di Jawa Tengah.
12: Untuk diketahui guna menangani stunting secara kolaboratif, saat ini tengah berlangsung pertemuan persiapan konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa Bali Nusa Tenggara yang telah dibuka di Semarang. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk sigap menangani kasus influenza A. Dengan kondisi apapun, pasien harus segera ditangani. Anika Sanah melaporkan.
14: Kasus influenza A di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur. Meningkatnya kasus influenza A membuat fasilitas kesehatan diminta tetap siaga, terutama dalam menangani pasien dengan kondisi yang beresiko mengalami komplikasi. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari mengatakan, pihaknya akan segera memanggil dinas kesehatan untuk mencermati perkembangan penyakit tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
15: Pasti kami akan panggil Dinkes sesegera mungkin agar kemudian melakukan pencermatan terhadap penyakit ini. Karena ini kok katanya flu tapi kok kemudian sakitnya lama. Jadi kita perlu juga deteksi apa sih sebabnya dan kemudian bagaimana implikasinya kepada banyak kesehatan terutama anak-anak kita.
14: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut kasus influenza A saat ini memang mengalami peningkatan. Rumah sakit diminta terus memantau kondisi pasien dan memberikan penanganan sesuai tingkat keparahan. Emil menjelaskan influenza pada umumnya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri. Namun kondisi pasien dapat memburuk ketika daya tahan tubuh menurun, terdapat komplikasi atau pasien memiliki penyakit penyerta.
16: Biasanya orang menyebut influenza itu self-limiting disease. Artinya penyakit yang sebenarnya dia akan sembuh, tetapi kalau daya tahan tubuh kita turun, itu biasanya akan memburuk. Apalagi kalau ada komplikasi atau orang menyebutnya penyakit-penyakit yang juga. Nah, maka rumah sakit tidak boleh ngentengin kasus-kasus influenza. Ya, jadi semua yang datang, kondisi apapun, harus ada solutif. Ya. Harus ada penanganan-penanganan sebaik mungkin, apakah rawat jalan atau nantinya harus dirujuk.
14: Hingga kini belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang menyatakan kewalahan hingga harus menolak pasien. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kondisi tersebut akan terus dipantau, termasuk kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prosedur dan target yang telah ditentukan. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
17: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur, serta target waktu yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan di sejumlah sekolah penerima bantuan, salah satunya SDN 1 Tengger Kidul, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi harus mengikuti SOP dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan.
18: Saya berharap kepada masyarakat, ya media, ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk ikut memantau pelaksanaan revitalisasi tahun ini, karena Kabupaten Kediri, alhamdulillah, jumlahnya ada 100 lebih lah satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, baik satuan PAUD, SD maupun SMP negeri dan swasta.
17: Sementara itu, Bendahara Revitalisasi SDN 1 Tengger Kidul, Elita Nur Aini, menyebut bahwa kondisi sejumlah bagian bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak 1982 tersebut sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan terdapat pada tembok yang mulai rontok dan juga atap yang sering mengalami kebocoran saat hujan.
19: Kita kan dapat 7 lokal, semuanya harus pindah ya jadinya. Nah, yang kelas 5 dan 6 di rumah penduduk, kita tetapkan di rumah penduduk. Yang kelas 1 sampai kelas 4 di madrasah kayak TPA gitu loh. Alhamdulillahnya anak-anak juga bisa diajak kerjasama. Sampai 1 bulan ini kita revit berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap pembelajaran seperti biasa. Kita 102 anak harus selesai di bulan Desember. Akhir Desember itu harus sudah selesai karena perhitungannya kan 150 hari.
17: Adapun Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD dengan alokasi sekitar 20 miliar rupiah untuk merehabilitasi sekolah yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun juga menambah kebutuhan dari perbaikan yang belum tercukupi. Arang Kusuma melaporkan.
0: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Bangka sudah berbadan hukum, dengan 33 koperasi diantaranya rampung 100%. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
20: Untuk pembangunan kan diserahkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.
21: Sebanyak 81 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Bangka telah berbadan hukum koperasi. Dari jumlah itu 33 KDKMP telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga mencapai progres 100% dengan rincian 28 koperasi desa dan 5 koperasi kelurahan. Sedangkan untuk pembangunan fisik dijelaskan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Eli, baru 53 KDKMP yang telah masuk dalam tahap pembangunan seperti gerai, pergudangan, dan kelengkapan lainnya.
20: Cuma terkait dengan pembangunan ini kan ada peran PT Agrinas di dalamnya, makanya dari Kementerian Koperasi kan mereka mempersyaratkan untuk lahan, apakah aset Pemda, kemudian aset BUMN ataupun hibah dari masyarakat. Nah, sejauh ini kan ada syarat untuk pembangunan itu dia harus 1000 meter persegi. Nah, itu yang masih proses verifikasi yang IAD 28 kan.
21: Dari jumlah 81 KDKMP dikatakan Eli terdiri dari 62 koperasi desa Merah Putih dan 19 koperasi kelurahan Merah Putih. Ke-28 KDMP yang telah rampung 100% di antaranya berada di Desa Bakam, Naiknang, Penyamun, Mangkak, Bukit Layang, Dalil, Mahbat, Yangtara, Kapuk, Marasenang, Sempan, Pemali, Rebok, dan Silip. Sedangkan 5 koperasi kelurahan yang telah mencapai progres 100% berada di Kelurahan Jeliti, Sinar Jaya Jelutung, Surya Timur, Sri Menanti, dan Lubuk Keli. Sementara kepada Selabu, Kecamatan Mendo Barat Muslim mengatakan KDKMP di desanya telah selesai dibangun. Saat ini pihaknya masih melengkapi sejumlah fasilitas penunjang.
2: Di lembuk kami kendaraan tidak di lom apalah lom. Cuma baru ada sebatas rak dan apa AC ya.
21: Dikatakan Muslim, pihaknya terus melakukan pemenuhan kebutuhan operasional sembari menunggu arahan dari pusat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Sekolah Rakyat Integrasi tidak hanya memberikan pendidikan akademik, namun juga pembinaan kedisiplinan melalui program keasramaan untuk melatih kemandirian siswa. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
2: Program pendidikan keasramaan yang dilaksanakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke mencakup kedisiplinan siswa, termasuk kebiasaan mengatur pakaian di lemari, merapikan tempat tidur, serta kegiatan lainnya setelah bangun tidur. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, mengatakan program akademik di Sekolah Rakyat tetap mengikuti kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler seperti sekolah lainnya. Perbedaannya terletak pada program keasramaan karena siswa mengikuti sistem boarding school. Ia menjelaskan program keasramaan saat ini terus diperkuat, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya pengelola asrama. Salah satunya dengan mengikutsertakan wali asuh dalam pelatihan pengasuhan di luar daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas sebagai pengasuh di asrama.
3: Kami lebih menitikberatkan ke kesehatan anak-anak. Untuk program kesehatan ini meliputi pemeriksaan kesehatan gratis dengan puskesmas mitra kami, yaitu Puskesmas Rimba Jaya. Jadi itu dilakukan setiap bulan sekali. Itu untuk kesehatan anak-anak. Juga kami memperkuat kebersihan anak-anak terkait mandi, mencuci, kebersihan asrama, dan lain sebagainya. Untuk kesehatan juga, untuk makan kami juga untuk standar gizinya cukup memenuhi. Kemudian untuk kerapian asrama kami sudah dapat ilmu kemarin ketika ada program 1000 Taruna Akapri dan Polri masuk ke sekolah rakyat.
2: Sementara itu, pemuda asli Papua asal Mapi, Musa Wawu, mengapresiasi keberadaan sekolah rakyat di Merauke. Ia berharap program serupa dapat hadir di Kabupaten Mapi sehingga anak-anak Papua di daerah tersebut juga memperoleh pendidikan sekaligus pembinaan kemandirian melalui sistem asrama.
4: Anak Papua dari Mapi senang melihat adanya sekolah rakyat ini ya. Karena dulu saya sekolah di Mapi tidak ada pendidikan macam asrama begitu. Jadi kami hanya belajar akademik saja, namun untuk skill seperti membereskan kamar dan lainnya kami belum dapat. Semoga sekolah rakyat ini tidak cuma di Merauke saja, tapi ada di Mapi juga.
2: Keberadaan sekolah rakyat mendapat respon positif tidak hanya dari siswa maupun orang tua, namun seluruh masyarakat. Para siswa mulai memiliki motivasi untuk belajar dan berani menyampaikan cita-cita, sementara kebutuhan dasar selama berada di asrama turut disediakan. Melalui pendidikan sekolah rakyat diharapkan kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi hingga kewilayahan yang sulit terjangkau dan anak-anak Papua dapat mewujudkan cita-citanya. Jessica Ardana melaporkan.
1: Bupati Bovendigul menekankan inovasi dan integritas dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berikut laporan selengkapnya Thomas Jamlian.
5: Pelayanan administrasi kependudukan bukan sekedar urusan menerbitkan dokumen. Di balik setiap kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya, terdapat hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu garda terdepan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecepatan, ketepatan, transparansi, serta integritas aparatur menjadi bagian penting dalam memastikan setiap warga memperoleh hak administrasinya. Hal tersebut menjadi perhatian Bupati Bovendigul Roni Omba. Bupati menegaskan setiap warga negara berhak memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, mudah, akurat, transparan, dan tanpa diskriminasi. Menurutnya, dokumen kependudukan memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk mengakses berbagai pelayanan pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan, hingga berbagai program pembangunan lainnya.
6: Jangan terlewat pada cara kerja yang lama. Yang berikut, jaga integritas. Pelayanan administrasi kependudukan harus bersih dan bersih dari praktek pungutan liar. Berikan pelayanan yang ramah dan transparan kepada masyarakat. Yang berikut, terkuat koordinasi. Perlukan kerjasama yang baik dengan seluruh staf dan instansi terkait agar target nasional kepemilikan identitas kependudukan dapat tercapai.
5: Tantangan pelayanan administrasi kependudukan di Bovendigul tidak sederhana. Selain tuntutan peningkatan kualitas pelayanan, pemerintah daerah juga tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bovendigul, Helena Resubun, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya dalam mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
7: Boleh dibilang berat sebenarnya, karena mengingat efisiensi anggaran ini kan sangat mempengaruhi semua kita punya program kegiatan. Namun tidak berkecil hati, kami tetap akan berusaha terkait dengan sekarang untuk pelayanan adminduk ini kan kita karena keterbatasan anggaran, kemudian kita geografis yang sulit, itu yang nanti kami memang sudah berusaha untuk lebih nanti ke digitalisasi. Jadi investasinya kami lebih pada digitalisasi supaya pelayanan kami semua nanti online. Kita fokuskan pada pelayanan online, terkecuali pada pelayanan perekaman KTPL.
5: Menurut Helena, penekanan terhadap inovasi dan integritas menjadi semakin penting ketika pelayanan publik harus dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan bagi Disdukcapil Bovendigul untuk mengurangi komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Thomas Yamlian Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan RRI Serui menyalurkan bantuan Natura Cegah Stunting atau Genting tahap 2 di Kampung Umani. Riki Aritonang melaporkan selengkapnya.
8: Terutama untuk RRI yang bisa hadir langsung memberikan bantuan PMT kepada sasaran kita yang ada di Puskesmas Reladungki, Distrik Kepulauan Nambai dan Distrik Usawani.
9: LPP RRI Serui kembali melanjutkan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting Tahap 2 dengan menyalurkan bantuan Natura kepada anak terdeteksi stunting di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kepulauan Yapen, Senin 21 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kampung Umani, Kepala Puskesmas Raram Dopi, serta Kader Puskesmas. Kepala LPP RRI Serui, Narmo S.E. mengatakan, bantuan ini merupakan penyaluran kedua dan akan kembali dilaksanakan pada Oktober mendatang dengan harapan dapat membantu menekan angka stunting di wilayah tersebut.
10: Ini program stunting yang kita kunjungi sudah yang kedua kali ini, dan mudah-mudahan dengan bantuan ini minimal meringankan kepada mungkin anak-anak kita yang memang kurang gizi katakanlah seperti itu. Jadi kita kebetulan ada tiga paket ya, istilahnya seperti itu, tiga paket yang dimulai dari bulan Agustus, kemudian itu yang pertama, terus yang kedua di bulan September, mungkin nanti terakhir di bulan Oktober.
9: Sementara itu, Kepala Kampung Raram Dopi, Domingo Numbiri, menyampaikan rasa syukur karena hasil pemeriksaan bulan ini menunjukkan perkembangan positif dibandingkan Agustus lalu. Ditandai dengan peningkatan berat dan tinggi badan pada dua anak yang terdeteksi stunting. Domingo juga menyampaikan terima kasih kepada RRI Serui yang turut membantu Puskesmas dalam pemberian makanan tambahan atau PMT.
8: Dari kedua anak, yang pertama Fritz Warisal, berat badan awalnya di bulan lalu kita timbang 8 kg, ini hari kita dapat 9 kg berat badan. Sedangkan yang Fred Morris Marisal di bulan lalu kita dapat 12, ini hari naik jadi 1 kilo jadi 13 kg. Saya bersyukur kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah yang memperhatikan kami dari kesehatan untuk membantu kita untuk memberikan PMT terhadap bayi-bayi kita yang kurang gizi. Sangat berterima kasih lagi terutama untuk RRI yang bisa hadir langsung memberikan bantuan PMT kepada sasaran kita yang ada di Puskesmas Reladungki, Distrik Kepulauan Nambai dan Distrik Usawani.
9: Program Genting di Kampung Umani diharapkan terus berlanjut sehingga dapat mendukung pertumbuhan anak dan mewujudkan generasi yang bebas stunting di Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Nanti kami pantau kembali ya bagaimana liputan dari tim reporter kami di wilayah Indonesia Timur.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
11: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
12: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
11: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
12: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
11: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
12: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagi

0: Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kami hadirkan kembali informasi lainnya di mana pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah untuk korban gempa NTT. Putra Arianto melaporkan selengkapnya.
2: Mendengar pemerintah Provinsi Papua Barat menyiapkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah melalui APBD untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas antar daerah. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian aparatur sipil negara atau ASN sekaligus semangat kebersamaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Lakotani menjelaskan selain dukungan yang bersumber dari APBD, bantuan juga akan dihimpun dari donasi yang dikumpulkan. Seluruh bantuan tersebut nantinya akan disatukan sebelum diserahkan kepada pemerintah Provinsi NTT.
3: Ya nanti secara resmi kita atur situ, mungkin ada pejabat yang nanti kita utus untuk menyerahkan secara langsung. Betul, pemerintah Provinsi Tenggara Timur.
2: Nanti secara teknis. Selain itu, ia menambahkan mekanisme penyerahan bantuan masih akan diatur secara teknis. Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana mengutus pejabat untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Ya, ditambah dengan apa itu, donasi itu. Iya. Kalau yang dari APBD, kita lepas ke 1 miliar.
4: Ini kalau yang ada itu sudah dihitung nanti disatukan dengan... yang apa namanya dari alokasi APBD baru kita serahkan sekaligus dalam waktu segeralah.
2: Bantuan tersebut ditargetkan dapat diserahkan dalam waktu dekat setelah seluruh dukungan baik dari APBD maupun donasi selesai dihimpun dan diperhitungkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap bantuan tersebut dapat menjadi bentuk nyata solidaritas serta memperkuat semangat gotong royong antar pemerintah daerah dan masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengajukan perubahan APBD 2026 menjadi 1,2 triliun rupiah. Zulkarnain Wijaya melaporkan selengkapnya.
5: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan perubahan APBD tahun 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas belanja, memperkuat pendapatan daerah, dan memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Papua Barat Daya direncanakan meningkat dari 1 triliun 85 miliar rupiah menjadi 1 triliun 287 miliar rupiah atau bertambah sekitar 202,12 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Elisa dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Papua Barat Daya 2026 kepada DPRP Papua Barat Daya di Kota Sorong. Sementara itu, pendapatan asli daerah juga naik dari 249 miliar menjadi 279 miliar rupiah. Sementara pendapatan transfer meningkat dari 836 miliar rupiah menjadi 1 triliun 11 miliar rupiah. Elisa meminta proyeksi peningkatan pendapatan tersebut diikuti kerja ekstra seluruh OPD, terutama dalam mengoptimalkan potensi pajak dan sumber pendapatan daerah.
6: Dengan demikian perubahan APBD tahun 2026 harus kita gunakan sebagai momentum melakukan penyesuaian target pendapatan, memperbaiki kualitas belanja, mempercepat pelaksanaan program yang produktif, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar meningkatkan. Dan Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, kebijakan ini perubahan anggaran tentang prioritas pelaksanaan anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2026 telah dibahas.

0: disepakati bersama antara pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat.
1: Sementara itu, Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis Agrim, menjelaskan saat ini pembahasan rancangan APBD memasuki tahap koordinasi antara komisi-komisi DPR Papua Barat Daya dengan OPD Pemprov Papua Barat Daya sebagai mitra kerja masing-masing. Menurut Ortis, materi pembahasan RAPBD pada dasarnya telah dibahas secara terperinci oleh Badan Anggaran bersama TAPD dan OPD Teknis. Ortis menyebut apabila seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal dan tidak terdapat kendala dalam pembahasan, maka penetapan RAPBD direncanakan berlangsung pada Kamis sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah DPR Papua Barat Daya.
2: Ini kan materi hampir sudah di... Seperti tadi saya sampaikan bahwa hampir semua materi itu kan sudah dirampungkan di... Apa namanya, sudah dibahas secara rinci oleh Badan Anggaran bersama tim anggaran dan juga OPD-OPD teknis pada kebijakan pelafon ya, sementara dan itu sudah ditandatangani tanggal 8. Nah, ini RAPBD-nya ini yang tinggal dimantapkan lagi lah. Jadi kita dalam jadwal Bamus hari Kamis rencana, tidak ada hambatan.
1: Koordinasi komisi dengan OPD dilakukan untuk memastikan program dan anggaran yang telah dibahas sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta tugas masing-masing perangkat daerah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah pelaku UMKM kuliner dan peternak di Raja Ampat mengikuti sertifikasi dan standardisasi produk. Berikut laporan selengkapnya Padli Ramdan.
4: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat menggelar kegiatan fasilitasi sertifikasi dan standardisasi usaha mikro di Hotel Puya Kamengge, Distrik Kota Waisai. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari, 21 hingga 25 September 2026 ini diikuti sebanyak 36 pelaku usaha kecil menengah. Ketua Pelaksana Kegiatan, Marcelina, menerangkan peserta pelatihan terdiri dari pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman atau kuliner, pelaku usaha kosmetik, dan usaha peternak. Para pelaku UKM yang dilibatkan merupakan binaan dinas yang selama ini telah mengikuti berbagai program pelatihan dan kini diarahkan untuk bisa meningkatkan pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk. Menurut Marcelina, melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku usaha tidak hanya memiliki cara pengemasan yang baik, tetapi juga memenuhi aspek kualitas, keamanan, kelayakan, dan sejumlah ketentuan yang dipersyaratkan. Selama kegiatan, para peserta akan didampingi dan bisa berkonsultasi langsung dengan narasumber yang berasal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH melalui tenaga pendamping Kementerian Agama Raja Ampat.
5: Peserta yang mengikuti kegiatan ini sesuai undangan ada 36 pelaku usaha. Terdiri dari 33 usaha mikro yang bergerak di sektor kuliner atau makanan dan minuman, 2 usaha mikro yang bergerak di bidang kosmetik natur, 1 usaha mikro yang bergerak di bidang peternakan ayam lokal. Keberagaman jenis usaha tersebut menjadi bagian penting dalam kegiatan karena setiap jenis produk memiliki karakteristik dan persyaratan sertifikasi dan standarisasi yang berbeda.
4: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat, Francisca Yolanda Wanma, mengatakan, dinas melakukan kegiatan fasilitasi sebagai bentuk tindak lanjut dari pelatihan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya terkait pengemasan dan penjenamaan produk. Melalui kegiatan ini diharapkan para pelaku UKM semakin percaya diri dengan produk-produk yang dihasilkan karena telah memenuhi standar dan tersertifikasi. Francisca berharap melalui kegiatan fasilitasi ini akan lahir UMKM yang memenuhi standar setelah dilakukan asesmen oleh para pemateri. Para pelaku UMKM Raja Ampat nantinya bisa lebih siap bersaing saat mengikuti pameran-pameran di tingkat nasional maupun internasional.
6: Kegiatan ini akhirnya tidak hanya selesai begitu saja, tetapi akan dilakukan assessment sehingga kita menemukan pelaku UMKM yang benar-benar memenuhi standar. Ya, kami dinas kurasi, dinas perindah selalu mengikuti kegiatan-kegiatan pameran di rumah. Kami berharap para pelaku yang ada ini ketika kami ajak sudah siap di lapangan.
4: Kegiatan fasilitasi usaha kecil menengah dibuka oleh staf ahli Bupati Bidang Perekonomian Zulaida Kelibai mewakili Bupati Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten berharap dengan legalitas dan standar mutu yang jelas, maka produk-produk UMKM Raja Ampat bisa lebih mudah mengakses pasar yang lebih luas. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bulog Papua memastikan video viral yang beredar dan memperlihatkan adanya sejumlah orang menginjak-injak beras bukan terjadi di gudang Bulog, melainkan ketika masih berada dalam kapal saat proses pembongkaran beras di Pelabuhan Jayapura. Alur Firmansyah melaporkan selengkapnya.
7: Perumbulok Kanwil Papua memastikan video yang memperlihatkan sejumlah buruh yang sedang menginjak-injak beras dan beredar luas di media sosial bukan terjadi di gudang Bulog. Pimpinan Perumbulok Kanwil Papua Ahmad Mustari menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi di atas kapal kargo KM Sinai yang saat itu sedang melakukan proses pembongkaran beras di Pelabuhan Laut Jayapura. Menurut Ahmad Mustari, beras yang terlihat dalam video itu merupakan beras sweeping atau beras sisa yang tercecer ataupun mengalami kebocoran dari dalam karung selama proses pengangkutan dan pembongkaran. Ahmad Mustari memastikan beras tersebut tidak serta-merta dapat masuk ke gudang Bulog. Beras tersebut terlebih dahulu akan disortir untuk memastikan kualitas kelayakannya. Dan beras yang rusak ataupun tidak memenuhi standar dipastikan akan ditolak dan menjadi tanggung jawab dari pihak pelaksana bongkar muat.
8: Sehubungan dengan beredarnya video di media sosial, mereka main-main beras

0: sangat disayangkan, tidak etis. Tanpa baju lagi, dapat saya sampaikan klarifikasi, kejadian tersebut bukan di gudang Bulog, Kanwil, Papua. Kejadian tersebut terjadi posisi masih di dalam kapal, kapal kargo KM Sinai pada saat proses pembongkaran beras. Proses pembongkaran itu memang sudah dilaksanakan beberapa hari, sehingga masih ada sisa-sisa, dan beras tersebut itu adalah beras sweeping. Istilahnya, kalau di istilahnya Bulog, beras sweeping adalah beras yang bocor-bocor. Sehingga nanti itu ada pemenuhan, ada perbaikan, sehingga nanti kita sortir. Sekiranya di situ kalau beras yang tidak layak atau beras yang rusak akan tidak diterima. Jadi itu menjadi tanggung jawab PBM. Kemudian pelaksanaan pembongkaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PBM Pelindo Jayapura selaku pelaksana bongkar muat di pelabuhan.
1: Sementara itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak mengatakan, pada video yang beredar luas tersebut, dipastikan kegiatan bongkar muat beras telah selesai dan seluruh beras yang memenuhi ketentuan telah diserahkan ke pihak Bulog. Ramdan menjelaskan, beras yang terlihat dalam video yang sedang diinjak-injak oleh sejumlah orang merupakan sisa beras yang bocor dari karung dan sedang dibersihkan oleh sekitar 15 orang tenaga buruh.
2: Adapun yang tampak di video itu, beras-beras yang bocor dari karung, itu buruh sedang melakukan pembersihan. Setelah kami konfirmasi dengan pihak buruh, mereka tidak ada maksud apa-apa. Mungkin kali itu apa wujud dari ekspresi mereka sudah selesai pekerjaan. Mungkin mereka akan segera mendapat upah atas hasil kerjanya. Sehingga secara spontanitas mereka melakukan video seperti yang tampil seperti yang ditampilkan di video. Ya ini sangat disayangkan sih, karena namanya beras kan ini kebutuhan masyarakat untuk konsumsi masyarakat.
1: Terkait dan itu, General Manager PT Pelindo Regional 4 Jayapura, Ramdan Afan Kiai Demak menegaskan akan memanggil dan memberikan pembinaan kepada para buruh yang terlibat. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Arul Firmansyah melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Krepek, krepek sambal si Volga, krepek.
3: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan krepek.
2: Lah, emang kenapa?
3: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
2: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
3: Belum.
2: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
3: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
2: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil tapi berjuta hasil.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya BNPB mencatat 209 hektar lahan terbakar di Kalimantan belum berhasil dipadamkan. Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM mencatat hampir 130 ribu orang telah mengungsi di Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bulog mencatat penyaluran beras melalui sejumlah program pemerintah mencapai sekitar 2,4 juta ton. Penyaluran tersebut dilakukan melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM mencatat hampir 130 ribu orang mengungsi di Yaman. Akibat situasi keamanan yang semakin memburuk, para pengungsi tersebut tersebar di 7 provinsi di Yaman dan banyak di antaranya mengalami pengungsian lebih dari satu kali. Dari dunia olahraga, pasangan pebulu tangkis Febriana Dwi Puji Kusuma dan Siti Fadia Silva Ramadanti memastikan Indonesia lolos ke semifinal bergu putri Asian Games 2026. Mereka sebelumnya berhasil menang atas Xu Yinhui Yu Lingfang. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat masih terdapat 209 hektar lahan terbakar di Kalimantan yang belum berhasil dipadamkan. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Di 6 provinsi ada 1.212 hektar.
2: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih berlangsung di sejumlah wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 209 hektar lahan masih terbakar dan belum berhasil dipadamkan, sementara 1.002 hektar lainnya telah berhasil ditangani. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan, luas lahan yang belum padam menunjukkan penurunan di dibandingkan hari sebelumnya. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat dan udara, namun operasi udara menghadapi kendala jarak pandang yang sangat rendah. Kondisi tersebut terutama terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, meski helikopter serta peralatan pendukung telah dikerahkan.
1: Di 6 provinsi ada 1.212 hektar yang terbakar dan dapat dipadamkan itu sekitar 1.002 hektar. Nah, ada itu dilaksanakan oleh tentu operasi darat, operasi udara, dan ini bisa kita lihat di Kalimantan, operasi udara tidak ada yang dipadamkan. Ini artinya bahwa memang di Kalimantan Barat tidak ada operasi udara karena mengingat visibility atau jarak pandang yang sangat rendah di sana.
2: Di sisi lain, Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot karhutla secara nasional mengalami penurunan cukup signifikan. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto mengatakan, sebanyak 1.843 dari 1.988 hotspot berada di 6 provinsi prioritas. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
3: Alhamdulillah, per tadi malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, tanggal 21 September, alhamdulillah hari ini kondisi membaik secara hotspot dengan total nasional 948. Kemudian di Kalimantan Tengah terjadi penurunan hotspot dari sebelumnya di hari Minggu 1.294 turun menjadi 350 hotspot. di Kalbar dari 355 turun menjadi 75 titik hotspot.
2: Kementerian Kehutanan mengingatkan data hotspot satelit tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran hutan dan lahan. Data tersebut tetap membutuhkan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan. Meski jumlah hotspot menurun, kewaspadaan tetap diperlukan untuk mencegah munculnya kembali karhutla. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi udara pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah dilakukan dengan menggunakan sejumlah pangkalan, yakni dari Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta dari Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Ada satu pusat operasi modifikasi cuaca di Bandara Cilikriwut. Ini beberapa hari tidak bisa kerja.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, melakukan modifikasi cuaca dan kini pesawat operasi modifikasi cuaca atau OMC di Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Selain itu, helikopter waterbombing juga diberangkatkan dari dua bandara tersebut untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi udara tersebut dilakukan lantaran jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya sangat terbatas akibat kabut asap yang ditimbulkan dari karhutla. Menurutnya penggunaan pangkalan alternatif diharapkan dapat menjaga kelancaran operasi pemadaman dari udara sekaligus mempercepat penanganan titik-titik karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Pesawat OMC digunakan untuk mendukung operasi modifikasi cuaca, sedangkan helikopter waterbombing dikerahkan untuk melakukan pemadaman langsung dari udara pada lokasi yang terjadi kebakaran, terutama di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang masih parah saat ini.
4: Ada satu pusat operasi modifikasi cuaca di Bandara Cilikriwut. Ini beberapa hari tidak bisa kerja. Kenapa tidak bisa hari kerja? Kan nggak bisa naik. Kabut visibility-nya rendah. Kalau itu naik dipaksa, celaka. Nah, makanya langkahnya mulai nanti malam besok operasi modifikasi cuaca naiknya pesawatnya dari Bandara Syamsuddin Nur dan Bandara Pangkalan Bun.
5: Sementara itu, OMC di Palangkaraya hingga kini masih terkendala minimnya pertumbuhan awan hujan yang potensial serta pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurut Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Anton Budiono, efektivitas penyemaian garam atau bahan semai sangat bergantung pada keberadaan awan konvektif atau awan cumulonimbus. Ketika musim kemarau mencapai puncaknya di langit, dinominasi udara kering serta asap pekat, awan target menjadi sangat sulit ditemukan atau tidak memenuhi syarat teknis untuk disemai.
6: Tim dari yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi. Ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Tapi kita masih tetap kita amati untuk nanti kalau masih ada kita rekomendasikan untuk OMC diperpanjang lagi. Jadi memang ini sudah perpanjangan yang ketiga untuk periode ini. Jadi dari bulan Agustus kemarin ya.
5: Hingga saat ini pemerintah terus memperkuat operasi penanganan karhutla dengan mengerahkan kekuatan udara dan darat di sejumlah wilayah Indonesia. Sejak Agustus 2026 sebanyak 64 pesawat telah dilibatkan dalam operasi pemadaman melalui metode waterbombing. Armada tersebut terdiri atas 55 pesawat BNPB dan 9 pesawat TNI. Penanganan karhutla juga diperkuat oleh pengerahan 54.394 personel gabungan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi staf khusus dari Kementerian Agama. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Semua yang menjadi concern pansus, terutama juga yang terkait dengan pembagian kuota tambahan 50-50, kita mempersiapkan baik.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi dari Kementerian Agama, diantaranya mantan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Hukum dan Pengawasan Abdul Qadir. Dalam kesaksiannya, Abdul Qadir mengaku Menteri Agama Yakut Holil Komas sempat memarahi jajarannya terkait kuota haji tambahan. Menurut Abdul Qadir, Menteri menginginkan agar jajarannya tidak mengambil keuntungan dari penyelenggaraan ibadah haji.
7: Pada saat itu Menteri marah,
9: menyampaikan bahwa ini kenapa ada seperti ini. Kalau ada di antara kalian yang kemudian, saya lupa bahasanya, maling atau ngambil duit dari haji, kalian sampaikan sekarang. Bahasanya menteri, taruh di atas meja dan seterusnya ya, buka-bukaan lah gitu. Itu menteri marah seperti itu, dan kalau ada sampaikan sekarang atau nanti boleh ketemu saya setelah pertemuan ini, kira-kira seperti itulah ya.
8: Sementara itu Abu Rahmat saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Isbah Abidal Aziz, Ismail Adam dan Asrul Aziz Taba mengatakan kuota haji tambahan 50-50 diputuskan secara bersama dalam sebuah rapat. Menurutnya kuota haji 50% untuk haji khusus dan 50% untuk reguler merupakan keputusan yang tepat.
7: Itu argumentasi muncul bukan hanya dari satu orang dan masing-masing menyampaikan hal yang diyakini bahwa keputusan tentang 50-50 itu tepat, baik secara aturan maupun secara praktek di Saudi yang seperti itu kondisinya.
8: Dalam persidangan, Abu Rahmat yang menjabat sebagai Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama tidak mau bersaksi untuk terdakwa Yakut Holil Komas karena ada hubungan keluarga. Ia juga mengatakan ketidakinginannya menjadi saksi bagi Yakut agar persidangan lebih objektif. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian mencatat harga cabai di tingkat petani masih lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar yang terlihat pada sejumlah sentra cabai yang menjadi champion Kementan. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
10: Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Kementan, Sudi Mardianto, mengatakan harga cabai merah keriting di tingkat petani berkisar antara Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Khusus di Aceh Tengah, harga cabai merah keriting mencapai Rp50.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit merah di tingkat petani berkisar Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Di Jakarta, harga cabai rawit merah disebut mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram. Sudi mengatakan champion cabai dari sejumlah sentra produksi siap memasok wilayah mengalami kenaikan harga. Champion dari Magelang bahkan telah berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya untuk memasok Jakarta.
11: Kan di slide ini Pak Sekjen, itu harga di tingkat petani sebetulnya agak terlalu jauh dengan tingkat perkembangan harga di pasar Pak Sekjen. Ini di sentra-sentra para champion kami ya. Nah, sebagai contoh untuk cabai merah keriting itu kisarannya di tingkat petani itu masih sekitar Rp30.000 sampai 40 ribuan sebetulnya ya, kecuali di Aceh Tengah itu 50 ribu. Sedangkan di pasar lokalnya sendiri itu juga kisarannya masih di atas sekitar 40 ribuan. Artinya kalau di daerah-daerah tertentu ada selisih harga yang cukup tinggi. Sebagai contoh kemarin Pak Sekjen ada pemberitaan di Jakarta itu harga cabai sudah mencapai 100 ribu, dan kemarin kebetulan hari Jumat champion dari Magelang juga sudah berkoordinasi dengan pasar PD Jaya dan mereka akan bekerjasama untuk dapat
10: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS Ateng Hartono mengatakan harga cabai rawit merah nasional mencapai Rp77.596 per kilogram hingga pekan ketiga September 2026. Harga itu naik 29,85% dibandingkan Agustus dan sudah berada di atas batas atas harga acuan penjualan atau HAP sebesar Rp57.000 per kilogram.
12: Ya. Harga acuan penjualannya ini cukup tinggi di atas HAP-nya. HAP-nya Rp57.000 sedangkan harga saat ini Rp77.596. Ada 70.
10: BPS juga mencatat kenaikan harga cabai rawit terjadi di 265 kabupaten dan kota atau 73,61% wilayah Indonesia. Sementara harga cabai merah mencapai Rp56.231 per kilogram, naik 15,83% dengan kenaikan terjadi di 248 kabupaten dan kota. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Tujuan penjualannya.
0: HP-nya. Baik, kita beralih ke informasi lain di mana terima kasih juga Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dalam bazar TNI yang digelar di halaman Balai Pamungkas Yogyakarta yang menghadirkan 42 stan UMKM dan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 di Ponorogo. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
13: Riuh warga memadati bazar TNI yang digelar di halaman Balai Pamungkas Yogyakarta Selasa 22 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro. Sebanyak 42 stan UMKM dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta turut ambil bagian. Selain produk UMKM, warga juga memburu berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Salah satu pengunjung Sulistianingsih, warga Kota Baru, kepada RRI mengaku sangat terbantu dengan adanya bazar yang digelar Korem 072 Pamungkas tersebut.
14: Ya, memuaskan sih, senang juga sih.
15: Kalau harganya pribun?
14: Lumayan.
15: Membantu kebutuhan sehari-hari?
14: Ya, lumayan.
15: Belanjaan apa nih, Bu?
14: Bawang, kerupuk, sayur matang, telur kampung.
13: Tingginya antusiasme warga juga berdampak positif bagi pelaku UMKM yang berjualan. Perwakilan SS Smart Megatruh Muhammad Rafli Maulana mengatakan penjualan meningkat signifikan sejak bazar dibuka. Sejumlah promo juga diberikan, salah satunya promo Smackdown untuk komoditas seperti telur, beras, minyak goreng, dan gula pasir.
16: Untuk bazar ini sangat, kalau menurut saya itu sangat meningkatkan penjualan dari tempat juga, karena di sini sangat ramai, antusiasnya juga sangat bagus sekali.
15: Ada spesial yang diberikan ke konsumen, Mas, pada momen bazar ini?
16: Untuk promo untuk konsumen kita ada dari Smackdown-nya. Untuk harga telur sama beras itu kita lebih murah dari yang lain.
13: Bazar TNI ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT TNI, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus membantu meningkatkan penjualan pelaku UMKM.
0: Pemerintah Kabupaten Maros menyalurkan bantuan air bersih ke 11 kecamatan yang terdampak kekeringan, di mana air baku menyusut. Kristianto melaporkan selengkapnya.
17: Dampak kemarau panjang yang disertai fenomena El Nino Godzilla dalam beberapa bulan terakhir mulai menyebabkan sejumlah sumber air baku di Kabupaten Maros mengalami penurunan debit air. Salah satunya terlihat di bendungan Leko Pancing yang berada di Desa Pucak, Kecamatan Tompo Buluk, Kabupaten Maros. Debit air di bendungan tersebut terus menyusut akibat minimnya curah hujan. Sebelumnya debit air di bendungan Leko Pancing dapat mencapai sekitar 4.000 liter per detik. Namun kini debit airnya hanya tersisa sekitar 2.000 liter per detik. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Maros Adi Safril Kaidirsa menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk lebih masif menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
18: Olehnya itu kita sudah antisipasi, BPBD sudah standby dan beberapa stakeholder.
17: Sementara itu Kepala BPBD Tuadeng menuturkan jajarannya telah menyalurkan bantuan air bersih ke 11 kecamatan yang terdampak kekeringan. Menurutnya wilayah yang mengalami kekeringan terus bertambah dan kini telah menyebar ke hampir seluruh wilayah Kabupaten Maros.
19: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air.
17: Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Maros selama musim kemarau ini. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
20: Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk Selasa 22 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, kita awali dengan kondisi terkini cuaca di Indonesia. Secara umum, cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah di Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kita beralih ke perkiraan cuaca esok hari, Sobat BMKG. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi berawan hingga hujan ringan. Namun waspadai adanya potensi hujan lebat disertai dengan petir di wilayah Sumatera bagian barat. Kemudian hujan sedang di Sumatera bagian utara dan juga di wilayah Serang. Kemudian juga adanya potensi udara kabur yang dapat menurunkan jarak pandang di wilayah Palembang, Pangkal Pinang, dan Yogyakarta, serta di sebagian besar wilayah Kalimantan seperti Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, Sobat BMKG. Esok hari diprediksi hujan ringan terjadi di Palu, Mamuju, dan juga Kendari, serta sebagian Papua. Kemudian udara kabur diprediksi terjadi di Sorong, serta Ternate, kemudian asap atau kabut terjadi di Mataram yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Pengendara dan pengguna transportasi diimbau untuk lebih berhati-hati. Sobat BMKG, kami sampaikan potensi awan cumulonimbus yang berpotensi menghasilkan hujan sedang hingga lebat serta dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Terutama bagi sobat pengguna transportasi udara, perlu mengantisipasi awan hujan di sejumlah wilayah seperti Aceh, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Mentawai, Selat Malaka bagian utara, Kepulauan Natuna, serta sebagian di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, kemudian juga di Sulawesi Tengah dan Sulawesi bagian barat. Kemudian terdapat juga potensi di Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, serta Samudra Pasifik Utara Papua. Terutama sobat saat lepas landas maupun mendarat, untuk selalu mengikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Selanjutnya, bagi para masyarakat pengguna transportasi laut, nelayan, dan masyarakat pesisir, mari kita simak kondisi cuaca maritim di Indonesia. Pada 22 September 2026, angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan pada umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 27 knot. Kecepatan tertinggi terpantau di Samudra Hindia Barat Lampung hingga selatan Banten, Laut Jawa, dan Selat Makassar bagian selatan. Sementara itu, Sobat BMKG, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Malaka bagian utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku hingga Papua Barat. Sementara itu, gelombang 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Aceh hingga Lampung, serta sebelah selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Sobat BMKG, potensi banjir pesisir atau rob perlu diwaspadai di pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 22 September 2026. Masyarakat pesisir diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Pendengar program A1 RRI Kaimana, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Anda baru saja satukan siaran atau menemukan frekuensi kami 96,3 FM di pagi hari ini. Mudah-mudahan kondisi cuaca pagi di Kota Kaimana yang terpantau mendung-mendung ya. Kabut asap masih terpantau di mana-mana. Dan kualitas udara di Kaimana tentunya sedikit mengalami gangguan karena kabut asap yang semakin menebal di wilayah Kaimana karena kebakaran hutan atau karhutla yang terjadi di beberapa tempat atau di beberapa titik. Jangan lupa untuk tetap jaga kondisi kesehatan dengan baik sehingga aktivitas Anda tidak tertunda karena kondisi fisik yang menurun akibat cuaca di Kota Kaimana dan sekitarnya, angin, kabut asap, dan juga mendung-mendung di wilayah Kaimana dan sekitarnya. Untuk menemani Anda, kami masih akan hadirkan beberapa deretan lagu-lagu hiburan untuk menghantar Anda menuju tempat kerja ataupun menemani Anda yang sudah berada di tempat di mana saudara menjalani aktivitas di hari ini.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantung.

0: 생각하고.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: enak. Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
5: Hey, aku charger HP.
4: Oh, okay, charger. Selamat bertugas ya.
5: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
4: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
5: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
4: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
5: Hah?
4: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
5: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
6: Jangan dipegang.
7: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, pendengar, kita sudah sampai pada pukul 9. Kembali kami akan satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita secara sentral.

0: KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
2: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Apa? Adiknya Pak Nawawi, Pak.
4: Soal
3: Pak, benar Pak? Adiknya Pak Nawawi, Pak. Enggak.
4: Kok ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak? Enggak.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1979.